Sesuai FM Prodo Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini ya. Dan sesuai janjinya Edit, gue mau ngomongin soal salah satu film yang ini lagi ramai banget juga ya, dan lagi tayang. Ada film spin-off ketiga dari semesta Despicable Me, Minions and the Monsters ya. Yang dimana dia ini meraih skor awal 93% di Rotten Tomatoes ya, dari ulasan kritikus. Dan sekarang ini menjadi film dengan skor tertinggi di sepanjang franchise Despicable Me, sekaligus untuk studio Illumination tentunya. Nah, capaian ini tentunya cukup menarik ya, karena emang film-film Minions sebelumnya emang dikenal sukses besar di box office, tapi ini tidak selalu mendapat sambutan positif dari kritikus film gitu. Nah, jadi Variety ini menilai film ini terasa seperti penghormatan terhadap sejarah perfilman ya, lewat berbagai referensi era awal Hollywood yang dikemas dengan komedi slapstick ramah keluarga. Sedangkan MovieWeb bilang kalau kekuatan humor visual khas Minions yang menghadirkan banyak momen menghibur tentunya. Dan ini jadi salah satu tontonan juga ya buat lu dan keluarga lu gitu. Jadi emang cocok untuk jadi salah satu tontonan di weekend ini, 82. Mungkin buat lo semua yang belum nonton Minions and Monster, ini jadi salah satu list yang bisa lo tonton nih. Oke, jadi kalau kita review ke belakang ya, di tahun 2010, Despicable Me itu dapat 80% di Rotten Tomatoes. Kemudian Despicable Me 2 dapat 75%. Despicable Me yang ketiga itu dapat 58%. Sedangkan Despicable Me yang keempat dapat 56%. Minions di tahun 2015 dapat 55%. Kemudian Minions The Rise of Gru di tahun 2022 dapat 70%. Ya. Jadi emang cukup jauh perbedaannya ya, dan ini jadi pembukaan yang cukup bagus juga untuk Minions ya. Jadi ya, lo mungkin bisa tonton di bioskop nomor 2, karena selain Minions juga masih banyak lagi film-film yang lagi oke di bioskop, lebih banyak banget filmnya ya. Salah satunya juga ada Obsession. Ya, ini juga gokil juga sih filmnya sih. Jadi gimana teman berdua? Apakah kamu sudah menonton, salah satu yang sudah menonton Minions and Monster di tahun ini? Let me know ya.

Cerita cinta yang sedang diukir oleh timnas Tanjung Verde atau Cape Verde kayaknya masih akan berlanjut sama Bro 2 di mana? Di paruh pertama extra time di pertandingan fase 32 besar knockout ya. Kembali Tanjung Verde bisa menyamakan kedudukan atas Argentina menjadi 2 sama. Ini lewat gol dari Jones Cabral tentunya ya. Dan ini tentunya masih menunjukkan asa yang tentunya masih ada di Tanjung Verde tentunya untuk timnas Tanjung Verde, di mana secara permainan timnas Tanjung Verde tidak kalah ya melawan Argentina, di mana masih bisa menyerang, masih bisa bertahan, dan tentunya bisa mengimbangi juara bertahan Piala Dunia tahun lalu, edisi terakhir ya. Gokil. Dan ini sekarang lagi berlangsung ya di extra time babak kedua. Kita lihat apakah Tanjung Verde masih akan membuat kejutan di pertandingan hari ini, atau mungkin harus takluk nanti di extra time, atau mungkin harus dilanjutkan ke babak adu penalti, teman Bro 2. Kita lihat, kita tunggu aja. Dan siapa jagoan lu di pertandingan kali ini, teman Bro 2? Apakah mengharapkan ada kejutan di pertandingan ini, atau mungkin juara bertahan masih bisa mempertahankan asa untuk mempertahankan gelarnya di pertandingan kali ini? Atau Tanjung Verde yang akan dibawa terbang oleh 10 to 5 di pagi hari ini.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Serasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue mau ngasih tahu aja buat lo semua teman Pro 2, jangan lupa buat download aplikasi RR Digital teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin pingin dengerin Pro 2 FM Jakarta ya, dimanapun dan kapanpun lo sekarang bisa lewat aplikasi RRI Digital. Jadi better lo langsung download aja aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sekarang juga, oke? Okay?

That was Yannis Biro dengan The Visitor, teman bro 2, di mana doi juga baru aja yang rilis album debutnya ya. Ini jadi album yang tadinya memadukan nuansa soul, pop dan juga jazz. Ya, di mana di album debutnya yang berjudul Visitor ini terdapat 13 lagu yang tadinya mengeksplorasi hubungan antar manusia, cinta dan juga emosi nih teman bro 2. Gokil eh. Dan salah satu singlenya, Great Expectation, menjadi sorotan utama ya. Ya juga tadinya rilis kemarin bersama dengan video musiknya di tanggal 3 Juli kemarin teman bro 2. Gokil, gokil. Congrats buat Sina Spiro atas album debutnya yang kemarin juga sempat main ke Indonesia ya. Jadi siapa nih di sini yang akhirnya suka banget sama lagu-lagunya Sina Spiro? Coba kasih tahu gue ya.

Well, selain suhu di sana ya, di Amerika Serikat yang sedang panas-panasnya, ini juga ada kabar yang panas juga nih teman bro 2, di mana ini gue habis lihat sebuah video di mana ada sejumlah selebritis yang terlihat berdatangan dengan iring-iringan SUV tentunya menuju kawasan Madison Square Garden, New York, Amerika di hari Jumat kemarin waktu setempat tentunya. Jadi mereka datang, gak salah datang karena mereka menghadiri perayaan pernikahan penyanyi Taylor Swift dan juga bintang NFL Travis Kelce ya. Dan di mana kalau dilihat dari videonya, ini emang akses di sana kayak dijaga ketat tentunya dengan aparat polisian dengan memasang barikade serta penutupan beberapa ruas jalan ya, yang tujuannya untuk mengamankan jalannya acara tentunya. Dan berdasarkan laporan sejumlah media internasional, jadi tamu undangan yang hadir di antaranya berasal dari kalangan artis, atlet sampai tokoh publik ya. Di mana para tamu yang datang dengan kendaraan langsung diarahkan menuju area tenda privat sebelum memasuki arena ya, sehingga dapat menghindari sorotan dari paparazzi dan juga tentunya menjaga privasi penyelenggaraan acara nih teman berdua. Dan karena emang ini menjadi sesuatu yang hangat banget berdiri diperbincangkan ya. Jadi emang di area luar Madison Square Garden ini ternyata dijaga ketat karena emang di sana terlihat banyak banget penggemar yang datang ya. Walaupun emang perayaan ini berlangsung di tengah suhu udara yang kayaknya mencapai 100 derajat Fahrenheit atau sekitar 30 derajat Celsius teman berdua. Yeah. Selamat buat Taylor Swift dan juga Travis Kelce ya atas pernikahannya yang katanya juga pernikahan ini menghabiskan ratusan miliar nih, gokil ya. Jadi emang ini luxury wedding planner-nya memprediksi biaya pesta ini bisa menembus 15 juta US dollar sampai 20 juta US dollar atau sekitar 269 sampai 358 miliar rupiah. Gokil ya. Gokil, gokil, gokil. Jadi selamat buat Taylor Swift ya sama Travis Kelce atas pernikahannya ya, semoga langgeng. Kok gue gak diundang ya? Oh ya, gue lupa siaran hari ini, maaf ya.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edi nemenin lo di pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Bro 2 weekend tentunya ya. Dan gue mau ngasih sebuah kabar baik nih ya, yang kali ini datang dari sektor ganda putri Indonesia di tenis ya. Petenis ganda putri Indonesia ada Janice Chen dan juga Aldila Suciadi yang sukses melanjut ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris Harriet Dart dan juga Maya Lumsden. Dua set langsung dengan skor 6-3, 6-4 di All England Club London teman Bro 2. Jadi kemenangan ini sekaligus ngebales kekalahan mereka dari pasangan yang sama di semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu ya. Dimana Janice dan Aldila tampil lebih dominan di sejak awal pertandingan di pertandingan kali ini dan menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup laga dalam waktu 1 jam 30 menit teman Bro 2. Dan hasil ini juga menjadi penebusan manis bagi Janice setelah langkahnya di nomor tunggal putri terhenti ya di babak kedua usai kalah dari petenis Australia Daria Kasatkina, yang dimana gini Janice masih melanjutkan perjuangannya di Wimbledon 2026 bersama Aldila di sektor ganda dan akan menghadapi lawan berikutnya di babak kedua teman Bro 2. Gokil. Jadi good luck ya buat Janice dan juga Aldila, semoga bisa melanjut ke babak-babak selanjutnya dan tentunya membanggakan nama Indonesia.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Terus FM Rodo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Eden Manila di pada weekend di hari Sabtu ini tentunya ya. Dan habis ini di jam 9 gue bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa, kita akan masuk ke segmen Music Trainer teman Pro 2. Kita bakal kedatangan dua orang yang bakal nemenin kita. Ditambah co-host nanti ada Bang Rio ya seperti biasa di segmen Music Trainer. Jadi buat lo semua pastiin buat stay tune terus di 105 FM Rodo Jakarta ya, karena kita abis ini bakal ngobrol-ngobrol di Music Trainer tentunya. Seru banget di pagi hari ini, akhirnya Edit ada temennya ya. Jadi keep stay tune terus di 105 FM Rodo Jakarta ya.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Patokannya itu,
0: patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Iya. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera.
0: Kebetulan
1: aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke.
1: Okay. Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay,
1: satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Bener. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Nah, karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih mudah aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di Ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh,
2: 2022.
0: Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism Internasional Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin. Jangan.
2: Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda dulu.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Cuma panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment.
0: Iya,
2: ini mana dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, eh gue udah punya lagu lu gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, enggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
0: Betul.
1: Seperti kayak idol, itu bisa tahu besok jam 3 sore, lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini. Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya berarti di teman-teman kalian gitu lihat kalian ngebentuk sebuah apa duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah, itu dia. Asik ya, bener
1: asik banget. Berani mencoba.
0: Bener. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga. Mm-hmm. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Okay.
2: Gitu ya. Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Mm-hmm. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada okay. unjuk bakat. Mm-hmm. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya hmm. selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Hmm. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Hmm. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Mm-hmm.
2: Belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup jadi
3: nggak bisa. Jalan lain.
2: Iya, masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya? Conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi ya, kita lagi nonton Miss gitu.
0: Iya, benar. Lagi nonton Miss, benar.
1: Seru banget gitu ya.
0: Benar.
1: Katanya, seru juga.
0: Benar.
1: Biasa dia.
0: Iya benar.
1: Public speaking udah terlatih.
0: Betul.
1: Gak diragukan lagi.
0: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya, Mas Rio ya.
1: Berani mencoba.
0: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengen berkarya tapi kayak masih ragu.
1: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, "Ih, iya kan? Ih, Denoni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
0: Itu kan udah enggak titik-titik ya, lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas cocok buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini gitu. Buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Betul. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Udah padet jadwalnya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya aja.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mary-Ari aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misal nih ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
2: Kan.
1: Ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: Brondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh. 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
0: Well done, bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih. Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Kayak ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: waduh lama juga ya
2: itu. Lama kan ya
0: itu
1: salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
0: tiba-tiba
3: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: banget ya. Di awal kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik, cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Makanya
2: kadang tuh membingungkan, Kak. Cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah di-push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan
0: cewek. Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Waduh.
2: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk lebih baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
1: Amin.
0: Bener, konsisten bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: rilis.
3: Udah matang.
0: Udah benar. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau enggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Kalau yang merasa relate boleh di-share.
0: Nah, bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: itu The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Noni, ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, Noni-Noni gitu ya. Yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita.
0: Pasti.
2: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga Oni-Oni.
3: Iya lagi. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya ingin
1: diajak. Jangan deket dulu. Bener-bener
0: aduh. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui proyek ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa proyek lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, nggak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya, di share gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
3: Oh, itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya. Bener.
2: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita. Bikin ini juga khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama-sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni, kita
2: kita nyanyi
1: kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu gue.
2: Aduh, kiri kanan soalnya
0: langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang kan gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
3: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget. Kan
3: yang sebulan?
1: Satu bulan.
3: Ya, berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Yes. Kalau enggak selesai-selesai nih mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian
2: betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
3: selalu yang rilis ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
3: Gitu. Jadi kita banyak gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita, Instagram
2: pribadi. Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga
2: tentu.
1: Boleh. Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, yeah.
2: itu yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap.
1: Ya.
3: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya namanya rahasia.
3: Rahasia namanya.
0: Benar.
1: Di sujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
2: Terbaik pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
3: amin.
1: Semoga
2: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
0: Alright.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua.
2: Thank you.
3: Jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa.
0: Bener.
3: Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke. Okay.
3: Ya jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
2: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Apple secara resmi telah menaikkan harga sejumlah lini produknya mulai dari MacBook, iPad, Apple TV hingga HomePod akibat lonjakan biaya komponen yang dipicu oleh pesatnya ekspansi kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Jadi, dikutip dari layanan bisnis nih, kelangkaan dan juga kenaikan harga ini terjadi karena produsen memori utama seperti Micron kini lebih memprioritaskan pasokan chip memori untuk infrastruktur AI seperti Nvidia.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar perdana dari industri sinema global, sequel animasi yang paling dinantikan dunia Toy Story 5 diproyeksikan bakal memecahkan rekor baru dan menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah waralaba tersebut. Analisis box office global memperkirakan bahwa antusiasme luar biasa dari lintas generasi ditambah dengan kolaborasi musik orisinal yang kuat akan mendongkrak penjualan tiket secara masif di berbagai negara sejak pekan pertama penayangannya. Beralih ke idealisme di balik layar dunia animasi, Pixar di tengah maraknya tren pembuatan sequel film-film populer, sutradara film animasi legendaris Ratatouille ini secara terbuka menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk menggarap kelanjutan atau sequel dari film tersebut. Menurut sang sutradara, kisah petualangan kuliner tikus berbakat bernama Remy sudah selesai dengan sempurna dan juga memiliki akhir yang solid. Ia memilih untuk menjaga originalitas serta nilai historis dari mahakarya yang sudah dirilis bertahun lalu itu.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.

format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Seperti biasa, kalau Oza yang siaran ada topiknya nih teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist kali ini gue pengen tanya ke lo semua teman Pro 2. Kira-kira siapa sih yang bakal jadi juara di Piala Dunia 2026? Kasih tahu ya beserta alasannya teman Pro 2. Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti, teman Pro 2. Dan gue lagi pengen tanya kalau semua teman Pro 2, kira-kira siapa sih yang bakal jadi juara di Piala Dunia 2026 ini? Kayaknya seru banget pertandingannya, teman Pro 2 ya. Tadi ada partai yang sangat seru. Ada partai antara Argentina melawan Cape Verde, teman Pro 2. Dan itu seru banget sih sampai babak perpanjangan waktu. Kita bacain dulu ya, teman Pro 2 yang sudah ikutan request di Pro 2 FM ya. Yang pastinya gue pengen tahu jagoan mereka siapa yang bakal jadi juara di Piala Dunia 2026 ini. Oke, ada dari siapakah ini yang gak ikutan topik gak bakal gue bacain ya. Ada Nasrudin di Pondok Gede. Katanya yang bakal juara adalah Prancis yang lagi bersinar ngejreng dah pemainnya. Katanya mau request lagunya Virgie yang judulnya Big Girls Don't Cry atau enggak Christina Perri yang judulnya Thousand Years. Hatur nuhun. Hatur nuhun buat Nasrudin yang ada di Pondok Gede. Nah, ini jagoannya Nasrudin sama kayak jagoan gua, yaitu Prancis ya. Kalau misalkan kita lihat nih teman Pro 2, permainan Prancis ya. Ini lagi gacor-gacornya teman Pro 2. Dan kalau misalkan lo lihat ya, strikernya itu luar biasa banget teman Pro 2. Itu adalah kombinasi striker yang paling mematikan di 2026. Ada Olise, ada Mbappe, ada si Dembele. Wah, itu itu gue jamin ya, lawan-lawan bakal kecapean dan juga kelimpungan. Tapi gue yakin Prancis bakal juara. Thank you buat Nasrudin yang ada di Pondok Gede ya. Kita lihat yang lain siapakah yang bakal juara ya. Ini ada Robby di BSD. Yang juara Pildun tahun ini udah pasti Inggris. Oke. Karena sekarang yang jadi manajernya Thomas Tuchel. Jadi yakin aja sih katanya mau minta lagu Andy Adams konservatif. Terima kasih. Oke, boleh Inggris. Kalau menurut gue peluangnya berat sih ya, tapi gak ada yang gak mungkin dalam sepak bola. Kita lihat aja apakah Bapak Harry Kane beserta kawan-kawannya bisa menjadi juara di Piala Dunia tahun ini teman Pro 2. Thank you buat Robby yang ada di BSD. Ada juga dari perempuan nih ya, Safia di Bekasi, prediksi juara Prancis. Nah ini cakep ya. Katanya aku FOMO aja karena Jerman pulang kampung. Ya iya, Jerman pulang kampung duluan ya, jangan bersedih ya buat Safia yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagunya Jess Glynn, Hold My Hand, kalau enggak Alan Walker, On My Way. Terima kasih, sama-sama. Thank you juga buat Safia yang ada di Bekasi yang sudah ikutan request di Pro 2 Hitlist. Buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen request lagu-lagu favorit kamu, bisa banget langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa. Kasih tahu dong sama seluruh teman Pro 2 kira-kira siapa sih yang bakal jadi juara di Piala Dunia tahun ini.

0: kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Oza lagi tanya nih ke kamu, teman Pro 2. Kira-kira siapa sih yang bakal jadi juara di Piala Dunia 2026 ini ya? Ini udah ada yang ikutan nih. Ada Ia di Jatibening. Katanya tebak juara Piala Dunia 2026 Prancis nih yang bakal juara. Katanya di giveaway banyak yang nebak gitu, jadi ikutan. Tapi emang Prancis kayaknya sih emang lagi GGWP banget ya, teman Pro 2. Lagi apa ya istilahnya tuh, lagi jago banget teman Pro 2 dan kayaknya agak sulit mengalahkan Prancis ya. Dia mau request lagunya Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari yang judulnya Aku dan Dirimu. Makasih yau, sama-sama yau. Thank you buat Ian yang ada di Jatibening. Ada juga siapa ini? Assalamualaikum Kak Oza. Waalaikumsalam. Aku Nadia di Pondok Gede. Katanya jagoan aku Prancis. Request lagu Shawn Mendes yang judulnya Imagination. Terima kasih ya Kak Oza. Sehat selalu. Amin. Sehat juga buat kamu ya Nadia yang ada di Pondok Gede. Jagoannya Prancis. Oke. Udah banyak teman Pro 2 yang menjagokan Prancis nih, sama kayak gua teman Pro 2 ya. Jagoannya Prancis. Ada juga Rido nih yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagunya Roni Parulian dong, yang judulnya Mengapa. Jagoan gue di Piala Dunia kali ini dan kayaknya bakal jadi juara, yaitu Argentina. Wah, ini Messi. Argentina juga baru menang ya teman Pro 2 barusan atas Cape Verde dengan skor 3-2. Luar biasa banget emang Argentina ini. Kayaknya sih feeling gue ya, final Piala Dunia 2026 bakal ketemu Prancis versus Inggris nih. Bener gak teman Pro 2?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Roni Parulian dengan Mengapa Ya, yang tadi udah di request sama Rido, yang katanya menjagokan Argentina di Piala Dunia tahun ini ya. Lanjut lagi, usah baca request dan juga yang udah ikutan topik di 0811 800 105, teman Pro 2 ya. Ini ada dari perempuan nih, teman Pro 2. Ada dari Ayu Kurniasari nih, yang lagi di jalan katanya. Halo Oza, jagoan Piala Dunia aku sama kayak kamu, Prancis yang bakal juara di tahun ini. Waduh, kamu nyamain aku aja. Kalian mau request lagunya Anggis Devaki yang judulnya mana dirimu yang dulu ya, mana kekasihmu yang dulu, pokoknya itu ya, dia mau request lagunya Anggis Devaki. Oke, thank you buat Ayu Kurniasari yang sudah ikutan request ya. Nanti bakal Oza puterin lagunya. Ada juga satu lagi di 0811 800 105 nih, perempuan lagi, teman Pro 2. Ada dari Dita nih yang ada di Bintaro, katanya jagoan gue di juara Piala Dunia tahun ini adalah Portugal, a.k.a. Cristiano Ronaldo. See you. Lengkap banget nih dia ya. Katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo dong, yang judulnya Driver's License. Oke, boleh diputerin ya Oza, ditunggu ya lagunya, nanti bakal Oza puterin. Dan sekarang Oza puterin dulu nih satu buah lagu dari Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu, yang tadi udah di request sama Ayu Kurniasari.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, sampai jam 12 siang nanti ya. Masih ada 1 jam ke depan nih, Osa bakal nemenin kamu untuk yang pengen request-request lagu favorit kamu ya. Nanti bakal Osa lanjut lagi, tapi di jam 12 sampai jam 2 siang di program Santai Siang Weekend. Jadi, untuk caranya request gimana sih Osa? Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya, teman Pro 2. Jangan lupa kamu juga harus ikutan topik, dan topik di hari ini, teman Pro 2, siapa sih yang akan jadi juara di Piala Dunia 2026? Karena sekarang Piala Dunia 2026 itu udah masuk ke babak 16 besar, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Dan bakal Oza bacain lagi, tapi abis lagu-lagu yang satu ini ya.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Rizky Febian, teman Pro 2 dengan cuek ya. Lanjut lagi ya sama chat request yang sudah masuk di 0811 800 105, teman Pro 2. Ada Ari nih yang ada di Ciledug ya, katanya siang Kak Oza. Halo, siang Ari. Mau request lagunya Afgan dong yang judulnya Kacamata. Katanya mau ikutan topik hari ini nih. Kalau saya sih sama kayak bapak saya, jagoan Prancis. Oh, berarti kamu sama Oza sama nih kayak bapak kamu, jagoannya Prancis ya. Katanya tahun ini semoga juara, jangan sampai gagal lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Thank you Kak, sama-sama. Thank you juga buat Ari yang ada di Ciledug ya. Jagoannya Prancis nih ya, Oza juga Prancis. Mudah-mudahan Prancis bisa juara di Piala Dunia tahun ini ya. Lanjut lagi, thank you Ari, nanti requestnya bakal Oza puterin ya. Ada lagi, ini Rosi dari Tangerang Selatan, mau request lagunya Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Katanya jagoanku yang bakal jadi juara di Piala Dunia 2026 adalah Portugal. Wih, Cristiano Ronaldo ya. Dengar-dengar katanya Piala Dunia tahun ini adalah Piala Dunia terakhirnya Cristiano Ronaldo. Jadi apakah nanti Ronaldo akan angkat piala, teman Pro 2? Kita lihat nanti ya. Ada lagi. Siapa ini? Hai Kak, saya Mira dari Bogor. Mau request lagunya Traitor dari Olivia Rodrigo. Abis diselingkuhin soalnya. Waduh, sabar ya kamu yang abis diselingkuhin. Tapi tadi Olivia Rodrigo-nya juga udah Oza puterin ya. Jadi kamu bisa request lagu yang lain dan kasih tahu dong, menurut kamu siapa sih yang bakal jadi juara di Piala Dunia 2026. Thank you. Lanjut lagi, satu lagi Oza bacain sebelum masuk lagu ya di 0811 800 105. Ada Rico nih yang ada di Cijantung, katanya mau request lagunya Pitbull dong Kak Oza, yang mana aja. Katanya juara Piala Dunia tahun ini, gue juarain Brazil yang bakal menjadi juara di Piala Dunia 2026. Wah, ini berat juga nih Brazil nih. Kalau kata gue, dari bagannya teman Pro 2 ya, ini Brazil bakal ketemu sama Argentina, teman Pro 2. Dan biasanya nih, kalau Brazil sama Argentina udah bentrok, itu pertandingannya panas banget, teman Pro 2 ya. Kita lihat aja apakah Brazil bisa menjadi juara Piala Dunia.

Pitbull featuring Nio teman Pro 2 yang barusan kamu dengerin ya di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi usah bacaan request yang sudah ikutan di Pro 2 Hitlist siang hari ini teman Pro 2 ya. Gue lagi ngebahas siapa sih yang bakal jadi juara Piala Dunia 2026. Ini sudah ada yang ikutan nih, ada Mario yang ada di Tangerang, katanya yang bakal juara di Piala Dunia 2026 ini adalah Portugal, Cristiano Ronaldo, see you katanya ya. Mau request lagunya Wisnu Santika dong, dan juga Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Makasih Oza, sama-sama, thank you Mario yang ada di Tangerang ya. Lanjut lagi, ada dari Awan nih yang ada di Bekasi, katanya jangan lupain Spanyol. Spanyol bakal jadi juara di Piala Dunia 2026. Wah, jangan lupakan Spanyol. Benar teman Pro 2. Tapi di babak 16 besar ini ya, kalau nggak salah Spanyol ini akan bentrok dengan Portugal. Wah, jagoan Awan akan bentrok dengan jagoannya Mario nih yang tadi nih. Portugal melawan Spanyol. Itu seru banget teman Pro 2 ya. Katanya dia mau request lagunya. Ini dia. Fiersa Besari yang judulnya Pelukku Untuk Pelikmu. Terima kasih Oza, sama-sama, thank you juga buat Awan ya yang sudah ikutan request di Pro 2 Hitlist. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ini ada dari Evan, Evan yang ada di Jakarta Barat. Katanya bakal juara di Piala Dunia 2026 yaitu Prancis. Udah kelihatan banget mainnya gacor. Waduh, Prancis emang gacor teman Pro 2, gak ada obat ya. Apotek tutup. Katanya mau request lagunya Oke Dong Oja ya, judulnya Lupa Nama Ingat Rasa. Terima kasih, sama-sama, thank you juga buat kamu Evan yang sudah ikutan request. Masih Oza tunggu yang pengen ikutan request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105. Jangan lupa formatnya nama, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, dan kasih tahu siapa yang bakal juara di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2.

Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Perunggu teman Bro 2 dengan 33 kali ya yang barusan kamu dengerin teman Bro 2. Dan masih di Bro 2 Hitlist masih barengan Oza sampai jam 12 siang aja ya. Oza bacain terakhir nih yang sudah ikutan request di 0811 800 105 ya. Ada dari siapakah ini? Ada dari Dika yang ada di proyek Bekasi. Kalau kata gue sih yang bakal juara di Piala Dunia tahun ini adalah Portugal, Cristiano Ronaldo. See you. Mau request lagunya Bernadia dong Oza, yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Boleh, ditunggu ya Dika yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ada Eko nih yang ada di Tanjung Priok, katanya juara Piala Dunia tahun 2026 udah pasti Prancis. Mainnya jago banget, jauh banget dari tim-tim yang lainnya. Wah, ini nih demen nih gue nih. Ada Eko yang ada di Tanjung Priok ya, katanya jagoin Prancis. Boleh kok. Gue rasa juga Prancis ini punya peluang yang cukup tinggi ya di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan satu lagi kali ya, usah bacain sebelum masuk ke lagu teman Pro 2. Ini ada dari siapakah ini? Dari Tiara nih, gak pakai Andini ya. Tiara yang ada di Pekayon Bekasi, katanya yang bakal juara sih pastinya Inggris dong, karena pemainnya ganteng-ganteng. Waduh, katanya mau request lagunya Lemon dong Kak Ozah, yang judulnya Limitless Anthem. Terima kasih, sama-sama, thank you. Dan langsung aja Ozah puterin ya. Ini ada lagu dari Bernadia yang sudah di request sama kamu di Pro 2 Hitlist.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di Santai Siang, teman Pro 2. Santai Siang Weekend ya. Udah jam 12 siang nih. Masa bakal nemenin kamu dengan info-info terupdate, teman Pro 2, sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Kalau misalkan ngomongin soal Piala Dunia Teman Pro 2, emang Piala Dunia di tahun 2026 ini tuh seru banget ya. Apalagi pertandingan yang resmi berakhir tadi Teman Pro 2 ya, antara Argentina melawan Cape Verde Teman Pro 2. Dan akhirnya perjalanan dari Cape Verde di Piala Dunia 2026 ini resmi berakhir setelah kalah 2-3 dari Argentina melalui babak extra time pada fase 32 besar nih. Jadi meski gagal ya melaju ke babak berikutnya, ini penampilan Cape Verde justru menuai banyak apresiasi nih. Jadi negara kepulauan kecil dengan populasi kurang dari 1 juta jiwa itu tampil jauh di luar ekspektasi sepanjang turnamen. Dan sebelumnya nih Cape Verde sukses lolos dari grup yang dihuni ya oleh Spanyol, Uruguay dan juga Arab Saudi. Dan di babak gugur nih mereka kembali menunjukkan mental luar biasa dengan memaksa sang juara dunia Argentina bertarung hingga extra time sebelum akhirnya memastikan kemenangan Teman Pro 2. Dan perjalanan mereka ini menjadi bukti bahwa sepak bola tidak selalu tentang siapa yang paling besar atau yang paling diunggulkan. Terkadang nih ya keberanian untuk melawan hingga peluit akhir justru menjadi alasan mengapa sebuah tim layak dikenang. Merinding banget sih Teman Pro 2 asli kalau gue lihat perjuangan dari timnas Cape Verde ya. Dan mungkin teman-teman dari Cape Verde ini gak membawa pulang trofi, tetapi berhasil membawa pulang sesuatu yang gak kalah berharga, rasa hormat dan jutaan respect dari pecinta sepak bola yang ada di seluruh dunia Teman Pro 2. Gua harap nih timnas Indonesia punya semangat yang sama dengan timnas Cape Verde ya, dan juga bisa membuktikan bahwa ranking itu tidak ada apa-apanya jikalau kita semangat dan juga pastinya bersungguh-sungguh untuk bisa masuk ke Piala Dunia Teman Pro 2.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Ini buat kamu yang kesehariannya ya naik Trans Jabodetabek dan juga naik Trans Jakarta, teman Pro 2. Ini harus bersiap-siap nih, karena tarif Trans Jakarta ini diusulkan naik menjadi 5.000 dan juga Trans Jabodetabek jadi 10.000 nih, teman Pro 2. Jadi, ini Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan penyesuaian tarif transportasi umum dengan menyederhanakan skema tarif menjadi dua kategori, yaitu ya tarif Trans Jakarta dalam wilayah DKI ini diusulkan menjadi Rp5.000, sedangkan tarif Trans Jabodetabek menjadi Rp10.000. Jadi ini DTKJ ini menilai penyesuaian tarif ini harus diiringi peningkatan kualitas layanan. Dengan skema baru, penumpang Trans Jabodetabek juga dapat melanjutkan perjalanan menggunakan layanan Trans Jakarta tanpa dikenakan tarif tambahan, teman Pro 2. Wah, ini berguna banget nih buat gua ya, yang kadang-kadang suka juga naik Trans Jabodetabek nih. Jadi misalkan nanti kamu naik Bekasi ke Jakarta, itu di Jakartanya kamu tidak perlu membayar tarif tambahan lagi. Jadi cukup Rp10.000 aja. Menurut gua masih worth it ya, teman Pro 2. Masih hemat ya, mudah-mudahan juga diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dari Trans Jakarta. Yang penting kualitasnya bertambah, harga naik gak ada masalah, dan pastinya itu jadi salah satu alternatif referensi transportasi umum dari daerah Trans Jabodetabek menuju Kota Jakarta, teman-teman.

dengan selalu bersama ya. Always with you Allah. Tapi misalkan kamu mau selalu bersama sama pasangan, pastinya harus punya gaji yang proper dong, atau punya keuangan yang stabil teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu lagi cari-cari kerjaan nih teman Pro 2, ini di Jepang ya, ini lagi ada suatu fenomena nih, karena banyak WNI yang pindah ke Jepang untuk jadi supir bus dengan gaji 50 juta per bulan teman Pro 2. Wah, gue pindah kali ya dari RRI. Jadi nih, Jepang sedang menghadapi krisis supir bus teman Pro 2, dan diperkirakan akan kekurangan sekitar 30 ribu pengemudi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kondisi ini membuat banyak tenaga asing termasuk dari Indonesia ini pergi ke Jepang untuk menjadi supir bus. Dan menariknya nih, gaji yang ditawarkan bisa mencapai sekitar 50 juta rupiah per bulan. Dan gak cuman penghasilan nih, pekerjaan ini juga menawarkan jenjang karir yang jelas, perlindungan tenaga kerja, serta kesempatan membangun kehidupan yang lebih stabil. Jadi hingga pertengahan 2026 nih, tercatat sudah ada 16 WNI yang bekerja sebagai supir bus di Jepang. Wah, gimana tuh teman Pro 2? Kira-kira kamu tertarik gak ya menjadi supir bus di Jepang? Apakah kalau misalkan kita jadi supir bus di Jepang, itu nyetirnya ugal-ugalan gak kayak supir bus yang ada di Jakarta teman Pro 2?

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Weekend.
1: Masih barengan Oza teman Pro 2 di Santai Siang Weekend. Udah masuk di jam 1 siang nih teman Pro 2 ya. Siang-siang gini paling enak main Mobile Legend sambil dengerin Pro 2 FM dong. Ya gak sih? Jadi lu main game tapi bisa dengerin informasi-informasi terupdate bareng gue sampai jam 2 siang nanti ya. Tapi nanti bakal gue update lagi dari kabar Piala Dunia pastinya teman Pro 2. Dan masih banyak info-info terupdate yang bakal gue kasih ke kamu. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti nih teman Pro 2. Dan ini ada menurut gue berita yang cukup mengejutkan ya. Ada kota yang sudah hilang ratusan tahun yang lalu dan akhirnya kota ini muncul kembali teman Pro 2. Jadi selama ratusan tahun nih, ini dunia mengira kota ini telah hilang. Padahal Petra ya, nama kotanya ini masih berdiri megah di balik tebing batu pasir yang ada di Yordania teman Pro 2. Dan tersembunyi dari peradaban modern hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1812. Yang paling menakjubkan ya nih teman Pro 2, jadi bangunannya ini ikonik, bukan dibangun dari susunan batu, melainkan dipahat langsung dari satu tebing raksasa. Jadi gak heran ya, Petra ini jadi salah satu situs warisan dunia UNESCO teman Pro 2. Dan termasuk destinasi bersejarah yang paling menakjubkan di dunia. Dan gue salah satu orang yang suka banget berlibur atau berjalan-jalan ke tempat-tempat yang bersejarah. Nah, gue menjadikan Petra ini teman Pro 2 salah satu mungkin tujuan gue nanti kalau gue bisa berlibur. Karena keren banget. Jadi kayak kota yang udah gak ada tapi masih berdiri tegak gitu. Dan itu batu-batuan bukan dibikin teman Pro 2 tetapi dipahat jadi kota yang luar biasa teman Pro 2. Dan itu di 2000 tahun yang lalu ya teman Pro 2, Petra ini dihuni oleh puluhan ribu penduduk dan kota ini memiliki sistem saluran air, kuil, makam dan juga bangunan megah yang sangat maju di zamannya ya. Dan akhirnya menghilang dan akhirnya kembali ditemukan kembali teman Pro 2. Itulah salah satu orang yang suka sejarah juga kebetulan gue ya. Dan apakah kamu juga termasuk orang yang suka sejarah teman Pro 2? Kalau kamu pengen datang ke tempat bersejarah yang ada di dunia, kamu pengen datang kemana? Musik.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Virgon, teman Pro 2. Dengan orang yang sama ya, salah satu lagu dari soundtrack film Aku dan Mesin Waktu. Wah, ngomongin soal mesin, teman Pro 2, halah. Ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memastikan jalur LRT Velodrome Manggarai ini rampung pada Agustus 2026 nih, teman Pro 2. Jadi proyek infrastruktur tersebut ya, ini merupakan salah satu prioritas pembangunan interkoneksi di Jakarta. Jadi nih katanya ya, untuk bisa membuat nyaman Jakarta, nanti pada bulan Agustus LRT dari Velodrome sampai dengan Manggarai ini akan diresmikan, kata Pak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, teman Pro 2. Dan kita tunggu ya, mudah-mudahan ini jadi salah satu alternatif transportasi buat kamu mungkin yang pengen dari Rawamangun atau mungkin dari Kelapa Gading menuju Manggarai, dan juga sebaliknya dari Manggarai menuju Velodrome dan juga Kelapa Gading, teman Pro 2. Jadi kan kalau enak transportasinya, pasti hari-hari kita jadi makin beautiful, ya gak sih?

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Bang teman Pro 2 yang harus mengakhiri perjumpaan kita nih di hari Sabtu ini di tanggal 4 Juli 2026. Thank you banget teman Pro 2 yang udah dengerin gue siaran dari jam 10 pagi tadi ya sampai dengan jam 2 siang. Abis ini bakal ada Edit dan juga Dave di chart Indonesia dan juga internasional Jakarta teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, harus stay tune di 100.

0: Selesai MFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga lo baik-baik aja di weekend ini tentunya ya. Dan ternyata biar makin seru lagi weekend lo, gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang ternyata sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini, ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita. Di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta, salah satu new entry kita di minggu ini. Sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
1: Number 20.

0: dan legendaris Sheila on Seven. Ada lomba sihir dengan lompat lebih tinggi teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an nih teman Pro 2. Dan di project remake ini, lomba sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18 teman Pro 2. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu.
1: Number 18.

0: Jessica dan juga Ade Govinda. Dengan terbelah jadi dua teman Pro 2, di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta, menempati posisi 16 di minggu ini ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh Teman Bro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya di posisi ke-14 di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia, Sederhana.
1: Number 14.

0: Shut Up To Wendy, Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan berhasil mengunci posisi ke-13 untuk minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadif Pasalamah dengan lagu Semusim.
1: Number 12.

0: Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menemani posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Live Tupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalamah. Dan di posisi ke-11, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia teman-teman berdua lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi lagu dari Tohpati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

0: kita untuk minggu ini, teman Pro 2. Sebuah lagu dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Mulai perlahan turun, teman Pro 2, di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling.
1: Number 8.

0: lagu dengan nuansa spiritual dari Raim Laode dengan singlenya Iqra, berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini teman berdua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kamu.
1: Number 6.

0: viral di sosial media. Sebuah kolaborasi dari Dia dan juga Indakus dengan lagu Malu-Malu berhasil mengunci posisi kelima untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan sekarang kita beralih next ke posisi 4 untuk edisi minggu ini. Sebuah lagu indah dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sisi Potret.
1: Number 4.

0: Ladies dari Ghea Indrawari. Ada 1000 kali teman Pro 2 yang menempati posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman Pro 2, apakah Ghea Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman Pro 2, sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: posisi 10 sampai posisi kedua di chart Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Di posisi 10 ada kolaborasi dari Toh Pati dan juga Fabio Aser, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posisi ke-6, ada Liodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Seribu Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat percaya diri. Well, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Jakarta untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Terima kasih untuk Teman Pro 2 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit, sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore Teman Pro 2, bareng gue Ocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, pertunjukan teater musikal Senja Teduh Pelita resmi digelar di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta mulai 3 hingga 12 Juli 2026. Produser sekaligus sutradara Nuya Susantono menjelaskan bahwa pertunjukan ini dirancang sebagai karya yang bisa dinikmati lintas generasi dengan mengangkat lagu-lagu Malik and the Essential yang memiliki pesan universal. Info Pro 2. Info selanjutnya, artis Cut Keke dan Diana Pungki dipastikan bergabung dalam film 5 cm Revolusi Hati, sequel dari film 5 cm yang dirilis pada 2012. Dalam film garapan sutradara Emil Heradi ini, Cut Keke memerankan karakter Bunda Azizah, sementara Diana Pungki berperan sebagai ibu dari Astri yang digambarkan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan putrinya. Info Pro 2. Info selanjutnya, rumah produksi The Company akan menghadirkan film Cek Kodam yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Film ini mengangkat kisah horor komedi yang terinspirasi dari fenomena kehidupan masyarakat saat ini, khususnya tekanan ekonomi dan tren konten Cek Kodam di media sosial. Ceritanya mengikuti 3 sahabat yang menjadikan hantu sebagai hiburan, hingga membuat sosok Panglima Kodam turun ke dunia manusia untuk mengembalikan rasa takut terhadap hal-hal goib. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

bersama gue Davey Prada. Oke, langsung aja akan ada 20 lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih teman berdua. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

Right, masih di International Top 20 di Jakarta. Hello. Bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Spiro, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Spiro, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

Squid Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama Bro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di number 16. Number 16.

nomor 19 langsung naik ke nomor 15. Ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan diputar spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14. Ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu. Ada Somber with Homewrecker. Number 14.

Everybody is a girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya, langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

0: Top 20 Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya Top 22. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu Top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau Top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Ted McRae with Nobody's a Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Carpenter with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup tahun 2002 full dengan setelan jersey-nya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh tahun 2002. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, okay? Langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: minggu lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2 ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

on this hill. Masih stay strong and number 3 di nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani with Folded. Number 2.

0: Awam Berdua udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza, dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue udah berada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini, di weekend kali ini, bakalan ditemenin bareng Ocit pastinya selama 3 jam ke depan teman Pro 2. Dan buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, buat malam mingguan teman Pro 2, pastinya gua bakalan temenin dengan lagu-lagu yang enak banget lu dengerin hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Throttle Bapak Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di sore ceria weekend. Rollerblade dari Nona yang lagi banyak banget didengerin banyak orang teman Pro 2. Kayaknya kalau misalkan gue jalan-jalan gitu ya, kemana-mana selalu ada lagu ini. Dan mungkin semua orang juga lagi terngiang-ngiang gitu ya, lagi suka banget. Dan soalnya lagu ini tuh kayak asik banget gitu kan ya beatnya ya, terus juga bikin orang semangat. Kemarin gue lihat di GBK ada yang pakai lagu ini buat Zumba. Wah seru banget sih menurut gue, kayak beatnya oke, terus juga gerakannya juga oke kan, ada dance-nya juga, jadi seru banget buat buat ngapain aja. Kayaknya lagu ini tuh emang cocok banget deh. Wah sukses terus buat Nona ya, siapa tahu Nona bisa main ke Pro 2 FM Jakarta gitu kan. Waduh itu seru banget sih. Dan ngomongin soal jalan-jalan nih teman Pro 2, udah masuk weekend dan weekend ini kayaknya Gen Z ini lagi bingung semua nih ya. Kayaknya semua acara pengen didatengin dan banyak banget acara yang lagi

ada gitu ya. Mulai di GBK, terus juga ada di acara, ada di Pulse Blog juga ada. Terus ada di mana lagi? Pokoknya banyak banget, dan di GBK tuh banyak banget acara gede yang lagi ada di sana gitu ya. Gue juga tadi habis dari GBK dan banyak banget, ramai banget orang-orang yang kesana buat belanja. Terus ada yang nonton konser juga, ada yang olahraga juga, atau mungkin ada yang santai-santai doang juga, juga ada kayak gitu. Ada yang pacaran juga, teman Pro 2. Mungkin lu yang lagi ada di jalan, teman Pro 2 sekarang kira-kira lagi pengen jalan kemana nih? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-801-05. Siapa tahu ada barengan gitu kan, kalau misalkan yang sendiri. Atau mungkin ada info-info yang bisa gua kasih tahu kalau misalkan ada jalanan macet, atau mungkin ada penutupan jalan atau pengalihan jalan ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

bawa dia kembali dari mahal ini teman Pro 2 ya. Mungkin kenangan sama seseorang yang spesial itu emang spesial banget ya. Pengennya kayak orang itu ada lagi atau mungkin orangnya itu kembali lagi gitu ya. Tapi namanya hidup harus terus berjalan teman Pro 2. Setiap kenangan pasti bisa disimpan dengan caranya masing-masing. Salah satunya adalah menyimpan foto dari orang yang mungkin lu sayang atau mungkin dari orang yang spesial gitu ya teman Pro 2. Dan foto sebenarnya itu bukan hanya sebagai media untuk mengingat seseorang, tapi juga bisa sebagai kayak identitas gitu kan ya. Kayak ini gue nih atau enggak ini lu nih kayak gitu loh. Jadi orang lain tuh bisa kenal tuh dari foto lu, bener gak sih? Kalau misalkan orang nebak gitu ya, kayak si Ocit ini tuh kayak gimana sih? Nah lu kasih fotonya pasti kan ya. Gak mungkin lu, ya mungkin lu akan mendeskripsikan orangnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan gak ketebak atau mungkin gak kebayang, pasti paling gampang caranya adalah dengan ngasih tahu ini fotonya kayak gitu kan ya. Dan foto juga itu bisa jadi bahan atau alat apresiasi bagi kita untuk seseorang juga. Contohnya kayak brand yang satu ini, brand clothing asal Surakarta yang tampilkan wajah atau foto penjahit di tiap label produknya sebagai apresiasi. Wow, gokil banget menurut gue. Dan ini menurut gue adalah salah satu bentuk apresiasi nyata untuk orang-orang di balik layar yang biasanya barang-barang yang kita pakai kayak mungkin baju, celana, atau perabotan kayak gitu kan ya. Itu kan biasanya kita anggap sepele gitu kan ya, simple ya. Tapi di balik barang jadi itu ada proses yang panjang dan ada orang-orang yang mengerjakannya kan kayak gitu ya teman Pro 2. Dan salah satu bentuk apresiasi ini menurut gue gokil banget. Nama brandnya itu Kubik Society gitu ya teman Pro 2. Kalau misalkan lo mau kepoin bisa di kubiksociety.official. Jadi mereka itu punya campaign yang mana tuh kasih foto penjahitnya di balik label baju yang mereka jual kayak gitu teman Pro 2. Wah ini sih menurut gue gokil banget ya. Dan mungkin ini bisa ditiru sama brand-brand lain supaya kita lebih menghargai pakaian kita pakai atau mungkin barang-barang yang kita pakai sehari-hari gitu teman Pro 2. Jadi nggak ada lagi kayak barang sekali pakai atau mungkin kayak ya udah kalau misalkan barangnya rusak sedikit itu bisa dibuang atau ya kita anggap sepele lah kayak gitulah ya. Gokil buat brandnya, gokil banget. Dan semoga ada brand-brand lain yang bisa apresiasi orang-orang di balik layarnya dan juga keren banget pokoknya. Dan buat lu teman Pro 2 mungkin bisa langsung check-in aja ya.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani bareng Oce teman Pro 2 di sore ceria weekend. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang teman Pro 2, pastinya gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang enak banget pastinya, apalagi buat lu yang pengen berangkat malam mingguan gitu ya. By the way, kalian kalau misalkan malam mingguan kayak gini tuh malam mingguan di mana sih? Kayaknya gue butuh rekomendasi gitu ya, kalau misalkan malam mingguan kayak gitu tuh enaknya kemana gitu ya teman Pro 2. Karena jujur gue tuh gabut gitu, nggak tahu pengen kemana. Kalau misalkan malam minggu pengen cari tempat yang nggak begitu rame tapi juga nggak begitu sepi, karena kalau misalkan sepi juga janggal kalau rame juga males gitu sama keramaiannya. Kadang-kadang saking gabutnya gue tuh bisa ke suatu tempat terus duduk. Habis itu ya udah kayak duduk aja kayak gitu, nggak ngapa-ngapain, kayak cuma ngeliatin orang lewat terus juga sambil scroll TikTok, apalagi ya pokoknya ngeliat-ngeliatin sekitarnya doang kayak gitulah. Tapi beda di teman Pro 2, ada orang yang gabut juga sama kayak gue duduk, tapi kalau dia ini kerjaannya kayak kurang kerjaan banget. Dia tuh gabutnya itu ngitungin, lu tau gak sih kursi yang kayak di rumah sakit atau mungkin di ruang tunggu gitu ya, yang kalau misalkan satu deret itu isinya 4 atau 5 kayak gitu, bahannya stainless steel dan biasanya adanya tuh di ruang tunggu atau mungkin ada di klinik atau mungkin ada di, ya mungkin ada di tempat-tempat umum gitu ya, yang bolong-bolong kayak gitu. Nah, ada satu orang di X yang gabut banget, dia tuh ngitungin berapa banyak bolongan yang ada di kursi itu teman Pro 2. Ini mungkin menurut gue saking gabutnya dia, saking bingungnya dia, atau mungkin saking penasarannya dia sama berapa sih lubang dari kursi yang didudukin kayak gitu ya. Dan ini ramai banget, dan menurut gue gokil sih buat kakaknya yang berhasil ngitung berapa jumlah bolongan yang ada di kursinya. Menurut lo teman Pro 2, kira-kira berapa jumlah yang berhasil kakaknya hitung? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus lebih apa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di sore hari ini. Gimana sorenya nih? Udah pada berangkat atau mungkin lagi kejebak macet ya teman Pro 2? Biasalah ya kalau misalkan weekend, apalagi weekendnya di tanggal-tanggal muda gitu ya. Biasanya bang macet itu hal yang wajar karena banyak orang-orang yang sedang menghabiskan duit mereka. Aduh, yang banyak duit boleh dong bagi ya. Apa tahu gitu kan, atau mau beliin gue makanan minuman boleh banget gitu, traktir gitu kan ya. Dan tadi aja lu baru dengerin salah satu lagu yang baru aja dirilis sama Tulus sama Om Pro 2 dan langsung boom, langsung meledak di media sosial, di TikTok, di Spotify. Kayaknya semua orang ngomongin soal lagu ini Temam Pro 2. Kenapa? Karena setelah 4 tahun hiatus Temam Pro 2, Tulus comeback dengan lagu baru itu. Wah, ini kayaknya Mas Tulus sih udah ditunggu-tunggu sama banyak orang gitu ya. Kapan bikin lagu lagi? Dan akhirnya dia balik lagi dengan lagu yang relate banget sama Gen Z gitu kan ya. Yang biasanya kalau misalkan Gen Z tuh kayaknya nggak afdol kalau misalkan nggak ada minuman itu teman Pro 2. Teh hijau. Kalau misalkan kita tuh biasanya minumnya green tea gitu ya, atau mungkin matcha gitu ya. Jadi mungkin targetnya Tulus adalah emang para Gen Z yang mungkin kurang healing, terus juga kurang apa ya? Mungkin hidupnya banyak kurangnya gitu ya teman Pro 2. Mungkin lu juga salah satu orang yang relate banget sama lagu barunya Tulus yang ini teman Pro 2, yang Teh Hijau. Kalau misalkan iya teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Pastinya dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat didengerin di sore hari ini sambil macet-macetan teman Pro 2. Biasanya malam minggu ya kalau misalkan macet itu hal yang biasa karena emang lagi tanggal muda dan kayaknya lagi banyak acara juga di weekend ini teman Pro 2. Mungkin dari playlist yang bakal gue mainin nanti ada salah satu lagu favorit lu gitu teman Pro 2, pastinya tungguin aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

It's only me teman Pro 2 dan it's only me Ojit yang bakal nemenin lo di sore hari ini di sore cerah weekend pastinya ya sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 seperti biasa dan kedepannya bakalan gue temenin dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lo dengerin teman Pro 2 ya dan soal ngomongin akhir-akhir ini ya kayaknya banyak yang gue lihat tuh apalagi di weekend gitu ya banyak pelari-pelari yang mulai bertumbuhan gitu ya. Udah trennya sebenarnya udah dari lama, udah dari awal tahun gitu ya. Tapi makin kesini makin banyak orang-orang yang pengen ikut-ikutan atau mungkin pengen coba juga olahraga lari teman Pro 2. Menurut gue ini adalah FOMO yang bagus banget karena kalau lari kan berarti kan orang makin sehat gitu ya. Tubuhnya makin bergerak gitu. Jadi gak ada lagi namanya orang-orang atau Gen Z yang mageran kayak gitu ya. Tapi kebanyakan ini gak cuma Gen Z doang. Tapi ada mungkin dari Gen

milenial atau mungkin dari gen alpha juga yang ikutan tren ini tuh Mam Pro 2. Biasanya nih kalau misalkan lari kita tuh perlu namanya tracking berapa lama dan berapa jauh kita lari. Benar gak sih? Dan salah satu aplikasi di handphone atau mungkin di jam lo teman Pro 2 yang biasa lo pakai adalah Strava, benar nggak? Itu kebanyakan yang gue tahu orang-orang pakai itu biasanya aplikasinya tuh Strava gitu. Dan baru-baru ini ada yang bikin heboh karena kabarnya katanya lari pakai Strava bakalan dikenain PPN 11% teman Pro 2. Waduh, gue nggak tahu ini benar apa enggak, tapi mungkin ini masih dikaji kali ya. Siapa tahu infonya masih belum pasti ini teman Pro 2. Tapi nanti kita lihat aja kira-kira apakah pelari-pelari ini bakalan dikenain PPN 11% atau mungkin malah ada gebrakan baru lagi, kita lihat lagi. Dan apakah ini bikin tren lari di Indonesia makin menurun nih, kita lihat aja ya. Tapi menurut gue sih enggak ya, karena event-event maraton Indonesia tuh udah keren-keren banget. Kemarin ada Jakim, terus ada Jogja Marathon, terus mungkin nanti di hari Minggu juga bakalan ada event maraton lagi, atau mungkin nanti di akhir tahun juga bakalan ada, gue nggak tahu. Tapi pastinya banyak banget event maraton di Indonesia yang keren-keren banget ya. Mungkin ada salah satu event maraton yang lu tungguin juga teman Pro 2 di tahun ini, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang yang lagi macet-macetan, pastinya kesel banget dong karena malam minggu lu mungkin agak keganggu gitu ya. Dan gue saranin, mendingan lu kalau misalkan kemana-mana pakai transportasi publik, khususnya kalau misalkan di Jakarta, itu udah enak banget teman Pro 2. Karena di Jakarta tuh udah ada Transjakarta, terus juga udah ada MRT, terus ada LRT juga teman Pro 2. Jadi banyak transportasi yang bisa lu pakai. Satu lagi ada Jaklingko juga teman Pro 2, gratis lagi. Nah, dari 4 transportasi itu menurut gue udah enak banget dan udah bagus banget. Apalagi udah terintegrasi sama KRL gitu, kereta gitu, itu udah enak banget. Jadi buat tuh yang di luar Jakarta mau main ke Jakarta juga udah enak banget sekarang. Apalagi ya teman Pro 2, gue kalau misalkan dari kantor gitu, dari halte Monas, dari Transjakarta, itu tuh kan jalan dulu ya ke kantor gitu ya, dan selalu ngelewatin satu proyek yang menurut gue ini menarik banget untuk kita bahas nih. Jadi ada proyek MRT Monas yang udah kelihatan tampilannya di teman Pro 2. Dan ada yang ngebocorin juga nih di dalamnya bentukannya kayak gimana, dan langsung disambut sama netizen dan dibilang itu nanti bakalan jadi spot foto baru di Jakarta. Wow, gokil banget gak tuh? Jadi sekarang tuh udah mungkin udah 70% kali ya untuk MRT fase 2 ini, dan udah kelihatan-kelihatan nih kayak yang di Monas, terus di Tamrin, terus yang di Sudirman juga udah mulai kelihatan nih teman Pro 2. Dan gua rasa ya, proyek-proyek ini lagi dikejar nih supaya cepet jadi, dan targetnya mungkin nanti di akhir tahun atau mungkin di pertengahan tahun udah tinggal finishing aja gitu ya. Dan satu lagi teman Pro 2, nanti kita bakalan meresmikan LRT baru. Bukan LRT baru, LRT rute baru teman Pro 2. Rutenya itu Manggarai Velodrome kalau nggak salah, dan itu makin seru banget. Gimana? Udah nggak sabar kita nantiin transportasi baru di Jakarta teman Pro 2. Kira-kira lu pengen naik yang mana dan di rute yang baru yang mana di teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Akhir-akhir ini tuh emang cuacanya tuh panas banget gak sih? Lu ngerasain juga gak sih kayak, wah matahari ini kayaknya bukan di Bekasi aja ada 5, ternyata di Jakarta juga ada. Maksudnya pokoknya panas banget akhir-akhir ini. Ya emang sekarang tuh udah masuk musim kemarau, jadi wajar kalau misalkan panas, tapi panasnya itu kayak, aduh, satu orang dibagiin matahari satu deh. Kayak panas banget gitu. Kadang tuh ada juga satu hari yang mungkin kalau lu bisa gak keluar rumah, kayaknya gak usah keluar rumah deh. Kayaknya ada gak sih? Pernah gak sih kayak gitu ngerasain? Kalau gue sih pernah banget kayak, aduh harus kerja lagi. Aduh harus kerja lagi. Kalau misalkan gak kerja, gak dapet duit. Kalau misalkan keluar panas banget, kayak jiwa-jiwa magernya tuh ada banget, iya gak sih? Kalau misalkan panas tuh, ya walaupun panas-panas gini ya teman Pro 2, kita harus tetap kerja, harus semangat gitu kan ya. Karena emang akhir-akhir ini tuh lagi dilanda gelombang panas gitu ya. Gak cuma di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri juga. Sampai-sampai gue pernah lihat satu video di negara mana gitu ya, gue lupa. Ada lampu merah. Lampu merah itu kan bahannya plastik ya, covernya gitu ya. Itu sampai meleleh teman Pro 2. Gokil gak? Kayak, wah itu sih panas banget menurut gue sampai bisa meleleh gitu ya. Mungkin kalau misalkan di wilayah-wilayah Indonesia udah pernah ada yang bikin konten kayak lu bisa masak telur di luar, atau mungkin lu bisa mengeringkan sesuatu dengan cepat kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan di luar negeri tuh ekstrimnya panasnya itu bisa sampai ngelelehin ban mobil atau mungkin bahan-bahan plastik kayak sendal kayak gitu ya. Dan juga ada yang kasih video kalau misalkan gelombang panas di sana sampai-sampai bisa ngelelehin aspal. Lu bayangin aspal yang biasanya diinjek keras tiba-tiba bisa meleleh, bisa mencair teman Pro 2. Dia kan dari cair ya bentuknya ya, terus ke padat, terus ke cair lagi. Berarti itu udah sepanas apa, gue gak bisa bayangin nih. Mungkin lu pernah ada di posisi atau mungkin ada cerita unik pas lagi musim panas ini teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore ceria weekend. Pastinya yang bakal nemenin macet-macetan kamu di sore hari ini, di malam minggu kamu ya. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin di malam hari ini teman Pro 2. Dan gue masih nemenin lo sampai 1 jam ke depan sebelum nanti bakalan diganti sama penyiar lain di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Masih di Sore Ceria Weekend, belum masuk ke jaga malam, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal akhir-akhir ini tuh kayaknya banyak banget hal-hal yang menurut gue tuh perlu kita bicarakan gitu ya. Waduh, kayaknya semua orang kayak gitu ya. Kayaknya aduh pusing banget palanya, atau mungkin penuh banget gitu ya. Salah satunya mungkin ada yang ngeluh masalah aktivitasnya lah, atau mungkin masalah kerjaannya, masalah pasangannya, atau mungkin masalah kehidupannya sehari-hari gitu ya. Mungkin ada temen lu yang akhir-akhir ini tuh ngeluh tentang masalah percintaan ya, teman Pro 2, kayak kok gua belum ketemu sama orang yang tepat gitu, atau mungkin kok gua masih digantungin gitu ya. Ngomongin soal gantungin, teman Pro 2, ada pasangan yang anti mainstream banget nih. Jadi ada sepasang kekasih di Rusia yang lamaran di Menara Empire State dan akhirnya berujung ditangkap karena emang tempatnya itu bukan hal yang mungkin bukan hal yang wajar untuk seorang melamar perempuan gitu ya. Karena ini tempatnya tuh tinggi banget, teman Pro 2. Kayak lo bisa bayangin aja di atas pucuk Monas kayak gitu. Nah, kayak gitu. Lo bayangin aja kalau misalkan lo dilamar sama pasangan lo di pucuk Monas. Gimana? Perasaannya agak sedikit worry, takut, menegangkan gitu ya. Yang harusnya seneng gitu, malah kayak khawatir gitu, takut jatuh, takut ketinggian. Apalagi buat tuh yang fobia ketinggian, kayaknya gak cocok deh. Nah makanya itu, teman Pro 2, ini dia tuh sempat viral di sosial media. Dan ketinggiannya di sini jelasin tuh, kalau misalkan mereka itu naik ke ketinggian 443 meter. Jadi lumayan tinggi, dan ini di New York, di dua rooftoper di New York. Dan ini berdua ini emang backgroundnya emang suka naik ke tempat-tempat yang tinggi. Mungkin ya, mungkin mereka ketemu juga di tempat yang kayak gini, teman Pro 2, di tempat yang tinggi kayak gitu. Kayak, kok lu ada di sini? Wah, cocok nih kita. Jadi, jadilah pasangan dua sejoli ini yang suka ketinggian ini ya, teman Pro 2. Ya mungkin ada momen-momen unik gitu ya, kalau misalkan kita ketemu orang di tempat-tempat yang mungkin absurd atau mungkin jarang orang ketemu gitu, teman Pro 2. Tapi yang penting, selamat buat pasangan ini udah berhasil atau berani untuk ke jenjang selanjutnya, teman Pro 2. Dan buat lu yang masih LDR, bersabar karena itu ujian.

Roslima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Ya, sore ini teman Pro 2 mungkin ngerasa enak banget ya. Cuacanya tuh kayak syahdu, senja teduh pelita kalau misalkan kata Malik and the Essential ya. Kayak cocok banget aja gitu buat malam mingguan, apalagi kalau misalkan kamu udah punya pasangan. Kalau misalkan kamu belum punya pasangan, kata gue sih mending lu coba cari-cari aja di sosial media gitu ya. Apalagi ada sosial media baru yang bukan baru sih sebenarnya ini. Ini udah pemain lama tapi dihadirin lagi teman Pro 2 di Indonesia. Mungkin buat lu yang anak-anak lama yang udah aktif di sosial media ini mungkin kayak kangen lagi karena selama ini lu pakainya atau aksesnya tuh susah banget. Tapi sekarang lu udah bisa akses kayak dulu lagi dan lu mungkin bisa cari teman-teman baru atau mungkin cari kenalan baru di sana. Jadi akses Reddit di Indonesia udah dibuka lagi setelah 12 tahun nih teman Pro 2. Wow. Jujur, gue tuh gak pernah pakai aplikasi ini. Jadi buat lu yang pernah atau mungkin punya cerita di aplikasi Reddit, coba dong kasih tahu gue dan mungkin kasih tahu gue caranya main aplikasi Reddit. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Celengan Rindu. Aduh, kayaknya kalau misalkan ini sih bakalan bikin rindu banget karena gue harus cabut teman Pro 2. Aduh, jangan rindu ya, karena besok gue bakal siaran lagi di jam yang sama teman Pro 2, tenang aja. Dan thank you banget buat lu yang udah dengerin gue dari tadi sore sampai sekarang mau jam 7 ini teman Pro 2. Dan pastinya nanti bakalan dilanjutin lagi bareng penyiar yang pastinya keren-keren dan juga asik buat nemenin malam minggu lu hari ini teman Pro 2. Jadi gue Ocit pamit. Thank you buat semuanya. Happy weekend. Bye-bye.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisnandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2 di malam hari ini, Cape Verde atau Tanjung Verde teman Pro 2, negara kecil dengan mimpi besar, menjadi negara terkecil yang menjalani Piala Dunia 2026 dan mencatat sejarah sebagai negara terkecil yang pernah lolos ke fase gugur. Setelah kalah 2-3 dari Argentina di babak 32 besar, dan meski tersingkir, tim berjuluk Blue Sharks itu mencatat sejarah sebagai negara dengan jumlah penduduk paling kecil, yaitu 500 ribu jiwa.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, di malam hari ini kabar perdana dari industri sinema global, sequel animasi yang paling dinantikan dunia yaitu Toy Story diproyeksikan bakal memecahkan rekor baru menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Dan waralaba tersebut, analisis box office juga mengatakan, memperkirakan bahwa antusiasme luar biasa terjadi sangat masif di berbagai negara sejak pekan pertama penayangannya.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke idealisme di balik layar dunia animasi Pixar, di tengah maraknya tren pembuatan sequel film-film populer, sutradara film animasi legendaris Ratatouille segera terbuka menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk menggarap kelanjutan atau sequel dari film tersebut. Menurut sang sutradara, kisah petualangan kuliner tikus berbakat bernama Remy sudah selesai dengan sempurna dan memiliki akhir yang solid. Ia memilih untuk menjaga originalitas serta nilai historis dari mahakarya yang dirilis bertahun-tahun lalu itu.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, teman Pro 2, selamat malam Minggu. Dan kembali lagi barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya di Jaga Malam. Wow. Ini udah lama banget sebenarnya gue gak jaga malam sendirian, teman Pro 2. Cuma kita akan bersenang-senang pastinya di malam hari ini, teman Pro 2, dengan cerita-cerita yang masuk, teman Pro 2, dan juga dengan semua kegiatan lo. Tapi waspada, teman Pro 2, karena tadi gue keluar cukup padat jalanan ya. Jadi jangan ganti frekuensi lo, teman Pro 2. Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Tuaru dua kayaknya emang Piala Dunia kesini-sini makin seru ya. Karena gue lihat di sini tuh banyak dramatis, hal-hal dramatis yang terjadi teman berdua. Kayak misalkan kayak kemarin Cristiano Ronaldo akhirnya lolos cuy. Salah satu GOAT ya. Terus juga yang kemarin gue bahas adalah Cape Verde, yaitu Tanjung Cape ya teman berdua. Tanjung Verde, sorry Tanjung Cape apaan. Yang sebenarnya mereka tuh tampil sebagai negara debut teman berdua dan harus pulang di 32 besar. Tapi meskipun begitu, mereka pulang dengan yang namanya kebanggaan dan juga mereka sangat sangat amat senang gitu dengan mereka sempat debut di Piala Dunia. Dan gue yakin ke depannya mereka bisa dan juga punya peluang lebih baik sih dari yang sekarang ya. Kalau menurut lo teman berdua di di Piala Dunia 2026 ini, apakah lo menemukan hal-hal yang menarik dan juga seru dan menurut lo gak ada di Piala Dunia sebelumnya? Boleh kasih tau gue di 0811 801 05.

0: Reisa, lagi apa nih?
1: Tebak, ini harganya berapa?
0: Ih, lucu banget stiker Gunung Fuji. 25 ya?
1: Tetot, ini perangko dan harganya jutaan loh.
0: Hah? Kamu ngoleksi perangko?
1: Tetot, ayah gue yang filateli, Vic.
0: Yah, dua kali salah nih gue. Tapi gue tebak, lu simpen ini buat kenangan kan? Soalnya sekarang udah jarang orang nulis surat pakai perangko.
1: Nah, ini baru benar. Ayah gue bilang, ngoleksi perangko bisa bikin kita lihat jendela sejarah dan kreativitas dunia dari lembaran kertas aja.
0: Wah, keren juga. Dari sebuah kertas, kita bisa ngoleksi

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2 di Jaka malam, malam minggu ini. Aduh, malam minggu lagi coy, cing, gak kerasa ya. Malam minggu lagi dan akhirnya gue yang menemani lagi ya teman Pro 2. Biasanya malam minggu tuh jatahnya Ocit ya biasanya, cuma Ocit tadi udah nemenin lo sore. Anyway teman Pro 2, di malam minggu ini gimana kabar lo dan juga apa yang pengen lo lakukan di malam minggu ini teman Pro 2? Karena gue ngeliat di beberapa tempat tadi udah mulai rame ya, khususnya mungkin daerah-daerah kayak Blok M. Wah, itu udah gak usah ditanya, ini awal bulan terus malam minggu udah masih macet sih teman berdua. Jadi menurut gue good choice, good siaran juga ya. Tapi di malam minggu ini mungkin juga banyak teman berdua yang kayaknya pengen nonton bola ya. Malam ini tuh ada match gak sih? Coba gue cari ya, match Piala Dunia malam ini. Malam ini ada match besok adanya, besok. Nanti malam sih kayaknya. Bener gak sih 0-0? Oh enggak ya, bener besok malam, besok malam. Hari ini enggak ada. Hari Minggu ya. Dan juga kalau di F1 bakal ada GP Silverstone juga teman berdua, GP Inggris. Gue penasaran siapa yang bakal menang ya di GP Inggris nanti. Apakah sang tuan rumah dari Ferrari alias Mr. Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, atau Lando Norris mungkin, atau George Russell. Kita punya banyak stok pembalap Inggris kebetulan tahun ini. Anyway, buat kamu yang mau cerita teman berdua, gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta malam hari ini di 08.11.800.105. Kira-kira malam minggu ini lo mau kemana dan juga lo melakukan apa teman berdua? Coba kasih tahu gue dan temani gue malam hari ini ya, karena kayaknya agak syahdu. Aduh, sebenernya gue benci banget jalanan Jakarta yang macet ya hari ini. Dan juga banyak penggalian kebetulan. Ya, semoga dari dinas-dinas terkait dan juga dari para pemangku kebijakan, tolonglah Pak, Bu, dikebut Bu jalannya, punten banget, punten.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu ini abadi, teman Pro 2 dari Perunggu, baru aja kamu dengerin dan masih di 105FM Pro 2 Jakarta, barengan sama gue, Elanda Krisandaru pastinya. Menemani malam minggu kamu, teman Pro 2, ada beberapa event di Jakarta yang biasa, yang biasanya rame dan juga bisa kamu ikutin, teman Pro 2. Salah satunya adalah JXB atau Jakarta X Beauty, teman Pro 2. Lo tahu ini ada di mana? Ini lagi rame banget dan gue ngeliat sosial media teman-teman gue tuh lagi pada ada di sini sih, teman Pro 2. Dan sebenarnya yang menarik, teman Pro 2, bukan cuma karena event ini diselenggarakan ya, cuma ini ada hal fenomena lain yang menurut gue lebih menarik, yaitu adalah di mana ternyata banyak banget nih. Biasanya kan lo mau masuk ngantri dulu tuh. Sepanjang antrian, orang-orangnya itu bawa koper. Itu bukan orang sepanjang, bukan orang sembarang orang, teman Pro 2, cuma dia adalah yang namanya just tipper, just tipper. Jadi para penggiat bisnis just tip ini, mereka ternyata bawa koper dengan maksud untuk menargetkan pembeli di seluruh Indonesia, teman Pro 2, gitu. Jadi mungkin khususnya hal fashion, hal dengan make up gini-gini tuh lebih mudah untuk dilakukan just tip sebenarnya. Nah, ini tidak mungkin tidak terkecuali juga yang terjadi di JXB ini, teman Pro 2. Dan dari pengakuan beberapa just tipper, teman Pro 2, dia tuh bisa menangani ratusan pesanan dalam sehari dengan omset yang lumayan, sampai belasan juta katanya. Beh. Gue sih juga mau kalau begitu ya. Karena banyak banget promo dan juga banyak banget produk eksklusif yang ada di JXB itu, teman Pro 2. Wow, ini gokil sih. Mungkin kalau saran gue, kalau lo mau coba cari promo ya ke event-event kayak gini ya. Cuma mungkin lo bisa coba untuk lebih effort lo ngantri sendiri mungkin.

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Yofi Widianto dengan Terlalu Cinta, teman Pro 2. Dan masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue, Elanda Krisandaru. Masih menemani kamu teman Pro 2 di malam minggu ini. BTW, gue tuh lagi menonton salah satu podcast yang kayaknya seru nih teman Pro 2, yaitu adalah podcastnya PWK Gofar sama Sar... Risa Saraswati. Gue tuker sama Sarwijayanto. Sama Risa Saraswati. Dan itu kayaknya keren gitu ya. Ini salah satu hiburan yang gue lakukan teman Pro 2. Mungkin kalau misalkan lo punya salah satu apa referensi juga, boleh kasih tahu ke gue teman Pro 2. Kira-kira apa yang lo tonton atau apa yang lo lakukan di malam hari ini, boleh coba kasih tahu gue di hotline Pro 2 FM Jakarta. Malam hari ini gue buka di 0811 800 105. Gue akan melihat kira-kira siapa yang cerita di malam hari ini, dan kira-kira siapa yang kayaknya ceritanya seru ya. Atau mungkin dari kamu teman Pro 2 ada yang kayaknya lagi nongkrong di Blok M terus ngelihat cewek.
1: Astaga, alamak, ini cantik banget sih sumpah guys. Dia kalau kena matahari cantik banget sih.
0: Asik.
1: Cantik banget sumpah dia. Sumpah dia cantik banget sumpah guys. Ini baper gue sumpah guys, baper gue.
0: Mungkin dari kamu ada teman Pro 2 yang kayaknya lagi nongkrong ataupun kayak sambil nyetel radio, dan juga atau mungkin lagi di jalan ya di malam hari ini. Coba cek juga notifikasi kamu kira-kira aman apa enggak dari mungkin yang nyariin kamu, atau mungkin dari orang-orang yang kayaknya masih nagih kerjaan di malam minggu. Hai. Suara apa? Suara ayam ya. Anyway teman Pro 2, gue masih menemani kamu dengan semua yang kamu lakukan di malam hari. Jadi jangan lupa untuk join dan juga request lagu kamu teman Pro 2, tapi nanti di jam 10 ya. Jangan sekarang, belum jam request nih. Oke, kita akan lanjut dulu teman Pro 2 ke anthem malam minggu. Kalau siaran sama gue pasti ada lagu ini, dan wajib ada lagu ini. This is Ada Band dengan Intim Berdua. Here we go.

0: Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di malam hari ini, teman Pro 2. Mungkin buat lo yang mau cerita, teman Pro 2 di malam hari ini. Anyway, gue pengen bacain satu info dulu, teman Pro 2, yaitu adalah ternyata dari Menteri Sosial nih mengatakan bahwa 700 anak jalanan akan masuk ke sekolah rakyat, which is ini bagus banget, teman Pro 2. Heads up dulu. Keren, keren, keren. Kenapa teman Pro 2 gue bilang bagus? Karena ini adalah sebenarnya tindakan yang sesuai dan juga sejalan dengan amanat Undang-Undang 45, teman Pro 2, yang mengatakan di mana orang miskin, fakir miskin, anak jalanan, dan anak-anak terlantar sepenuhnya dipelihara oleh negara. Nah, tapi selama ini kadang kita gak tahu nih bentuk validnya kayak gimana, dan kita juga gak tahu kayak harusnya tuh diperlakukan seperti apa. Makanya kadang mungkin banyak homeless, banyak orang-orang yang terlantar tanpa ada peran pemerintah. Menurut gue, dengan adanya sekolah rakyat ini dan semoga bisa menggait banyak homeless dan tunawisma ataupun banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, itu bisa terangkat derajatnya dengan apa? Dengan pendidikan pastinya, teman berdua. Jadi gak cuma makan bergizi gratis, tapi juga ada pendidikan gratis yang diberikan. Menurut gue itu adalah hal yang sangat amat sejalan. Menurut lo gimana, teman berdua? Anyway, jam 9 malam, teman Pro 2, kayaknya buat lo yang mau cerita boleh banget merapat di Hotline Pro 2 FM Jakarta di
1: 0811-800-105.
0: Jadi gue akan tunggu cerita-cerita lo yang kayaknya menurut gue sih harusnya asik ya di malam hari ini. Dan juga dengan semua kegiatan-kegiatan lo, kira-kira apa yang paling menarik menurut lo, teman Pro 2? Boleh dong kasih tahu gue ya di malam hari ini. Dan juga cek notifikasi pastinya. Mungkin lo ada yang dengerin lewat RR Digital ataupun dari streaming dimanapun itu, teman Pro 2. Gue menyapa juga, halo guys. Semoga lo happy di malam hari ini dan juga pastinya selamat ya. Jadi di malam hari ini mungkin lo lagi dengerin gue, tapi ya satu pesan gue adalah lo jangan di pinggir jalan sambil mungkin nontonin bis lewat terus di video. Nyari basuri ya malam minggu ya, mungkin ada ya yang kegiatannya kayak gitu. Cuma hati-hati aja dimanapun lo berada, teman Pro 2, dan semoga lo stay safe aja ya. Ya pokoknya jangan sampai lo jadi orang yang cuma ngibul ya. Sekarang tuh lagi banyak banget tren di Twitter, di TikTok yang kayak nemu cowok, nemu cewek yang bilang mobilnya lagi ketabrak padahal nemu fotonya di Pinterest. Ya ampun,
2: pembohong, kau pembohong.
0: Jangan begitu ya. Udah jadi orang jujur-jujur aja. Gak susah kok jadi orang jujur. Kenapa sih?

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu.

0: tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
1: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
0: Boleh. Kemana?
1: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
0: Hah? Itu kan lantai 20.
1: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

0: πεθάνερο.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Clar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Hmm, ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Jakarta, teman terbaik kamu ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga Kamu Ternyata Teman Pro 2, dan masih dijaga malam jangan galau malam-malam barengan sama gue Elanda Krisandaru. Ternyata malam hari ini boleh juga teman Pro 2. Siapa nih yang malam minggunya masih jam 10, jam 11, tapi ternyata dandannya udah dari jam 3 sore ya. Udah pengen banget kayaknya cakep buat dijemput sama pacar ya, sama racapannya, cailah. Tapi di malam hari ini teman Pro 2 kayaknya asik emang kalau misalkan lo hangout ya, atau nongkrong gitu. Karena mostly kayaknya orang di tanggal segini nih, gaji udah pada turun nih, buat yang gajian akhir bulan sama awal bulan kayaknya udah turun. Jadi orang makanya malam mingguan hari ini kemungkinan besar sih tumpah ya. Tapi sayang banget emang berdua ada beberapa tempat di DKI Jakarta yang masih dalam penggalian ya. Aduh kurang asik tuh jadinya nikmatin jalan. Bukan gimana-gimana nih ya, karena ya pasti akan berimbas kepada arus lalu lintas pastinya, dan juga kenyamanan lo dalam berkendara gak sih. Kalau gue sih amat sangat terkena dan juga terimbas karena waktu ya, terutama gitu. Karena ada beberapa ruas jalan nih, salah satunya adalah di Jalan Bina Marga di Cipayung teman Pro 2, itu rumah gue di Jakarta Timur, dekat-dekat situ lah gitu. Jadi kayak pas gue lewat situ ada beberapa galian besar gitu yang memang akhirnya menutup salah satu ruas jalan dan gue harus gantian. Ya gue sih berharap sebenarnya lebih cepat aja untuk dilakukan perbaikan ataupun pemasangan pipa ya daerah situ, karena memang setahu gue nih pipanisasi kan memang sedang berjalan gitu. Cuma please banget mungkin bapak dan ibu dari dinas terkait nih udah dibongkar jalannya, dipasang pipa, tolong minimal jalannya dibagusin lagi gitu. Karena bukan gimana-gimana nih, jatuhnya sebelumnya jalannya udah bagus, dibongkar jadi jelek masa, ya gak sih? Tapi anyway teman berdua, mungkin lu malam hari ini gue sarankan untuk gak tidur malam-malam. Kenapa? Karena mungkin di hari Minggu besok ada yang ikut Car Free Day atau CFD. Dan mungkin udah ada beberapa teman berdua yang siap-siap nih untuk nyalain Strava-nya. Dan katanya nih, karena lo tau gak sih beberapa info sebelumnya, katanya Strava bakal dikenakan pajak atau dikenakan PPN teman Pro 2 ya. Dan ini mungkin akan jadi salah satu, apa ya, salah satu bisa dibilang kayak keberatan di bagian ada pemajakan di Strava. Tapi gue gak tahu ya, maksudnya apakah segmen pajak kita harus diperlebar sejauh itu, atau mungkin pemasukan negara yang harus digenjot gitu. Karena gue gak tahu. Karena setahu gue ya, beberapa aplikasi tuh memang kalau kita bayar ya udah ke aplikator. Mungkin PPN-nya aplikator yang bayar. Cuma kalau misalkan PPN-nya dikenakan kepada pengguna nih, aduh, apakah jangan-jangan minat olahraga orang-orang Indonesia akan jeblok kembali teman Pro 2? Gimana menurut lo? Kasih tahu gue di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini cinta atau bodoh ya sebenarnya, teman Pro 2? Lagu dari Mati-matian yang mahal ini, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin. Dan masih barengan sama gue, Elanda Krisnandaru, dijaga malam-malam hari ini, teman Pro 2. Dan gue jadi inget sesuatu deh. Kayak orang tuh memang susah membedakan antara cinta dan bulol ya. Di zaman sekarang, makanya gue selalu bilang, teman Pro 2, saat lo mencintai seseorang, pakailah juga selain cinta lo, selain hati lo, lo juga harus pakai kalkulasi. Kenapa, teman Pro 2? Karena menurut gue, biar gimana pun, Tuhan memberikan kita akal untuk dipakai sebagai syarat untuk lo berpikir secara objektif. Lo memakai akal, lo memakai kalkulasi lo gitu, teman Pro 2. Dan di malam hari ini, anyway, teman Pro 2, menuju ke jam 10 malam, berarti abis ini bakal ada jam request ya. Di malam hari ini udah ada Bahrum yang join, tapi nanti aja gue bacain ya Bahrum. Anyway, sebenarnya lagu lo udah gue puterin di jam 8 tadi, cuma oke lah ya. Tapi gue mau menyapa juga teman Pro 2 yang malam hari ini mungkin baru mau OTW atau udah pulang mungkin dari acaranya, atau mungkin udah selesai nongkrong ya. Hati-hati di jalan dan juga selamat istirahat pastinya buat kamu dimanapun ya. Semoga malam minggu ini istirahatnya enak, semoga pikirannya damai dan juga gak mikirin hal-hal yang macam-macam ya gak sih? Karena kalau kata Adrian Khalif sih, biarin lo mau marah berapa kali, yang penting baikannya harus 2001 kali gitu katanya. Apakah benar begitu? This is Adrian Khalif menemani kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Jaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Sibafe Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam bareng sama gue, Landy Krisnandaru, teman Pro 2. Dan udah beberapa lagu gue puterin malam hari ini, khususnya tadi dari Bahrum ya. Bahrum juga menyapa gue, tadi gue belum bacain salamnya. Seperti biasa buat Aca yang cantik nih. Waduh, Ca dapet ini lagi nih Ca. Dapet salam lagi dari Bahrum, katanya Bahrum dari Kemayoran. Katanya alhamdulillah Kak Ellen siaran di malam minggu ini, sering-sering siaran di hari Sabtu malam minggu ya Kak Ellen. Waduh, didoain nih gue. Gue sih ngeliat sedapetnya gue aja lah ya, Bahrum, kalau misalkan gue ditugaskan malam, gue jalan malam, sore gue jalan sore gitu. Terus katanya makasih untuk Aca yang cantik udah jalan dan makan bareng. Wow, ngedate ya malam hari ini, enak sekali. Gue iri sih jujur ya. Malam hari ini gue kayaknya sendiri dulu. Tapi anyway, Bahrum, gue baru ngeliat foto profil lo ternyata Tamiya ya. Coba kasih tau gue, Bahrum, ini Tamiya lo ngerakit apa ternyata ini foto lama sebenarnya? Jadi lo gak main-main banget Tamiya. Karena gue dulu salah satu orang yang main Tamiya di eranya Go For Speed. Jadi ada, enggak sih, Tamiya pertama gue tuh kalau gak salah bukan Go For Speed dulu, sebelumnya, di era sebelumnya. Terus gue sempet beli di tengah-tengahnya tuh, gue lupa era apa. Yang terakhir banget yang gue inget, era Go For Speed. Nah itu gue, karena menurut gue itu Tamiya termahal gue. Coba kasih tau gue, Bahrum, siapa tuh kita bisa membahas pertamiyaan duniawi ya.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah hampir jam 11 ya. Dan thank you so much buat kamu yang udah join dan juga request di malam hari ini, teman Pro 2. Abis ini bakal ditemenin sama lagu-lagu pastinya sampai nanti jam 12 malam. So thank you so much buat kamu yang udah malam mingguan bareng gue malam hari ini. Dan juga semoga have fun dengan malam minggunya dan juga weekendnya, teman Pro 2. Akhir kata gue ucapkan good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite, teman Pro 2. Elanda Krisnanda, Rusaning of the Air, and have a great weekend, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, satu jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Belum pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun." Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu. Sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Benu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, pasangan Taylor Swift dan Travis Kelce sudah resmi menikah kemarin nomor 2. Pengumuman pernikahan mereka diumumkan melalui billboard raksasa di Madison Square Garden dengan tulisan Just T and Married nomor 2.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, musisi Justin Bieber saat ini sedang tahap melakukan negosiasi dengan pihak FIFA untuk menjadi salah satu pengisi acara penutupan halftime show di final Piala Dunia nanti yang digelar pada 19 Juli di 2026 di MetLife Stadium nomor 2.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, promotor umumkan seat plan dan price list untuk tur konser Janabi bertajuk Sweet and Stardust di Jakarta tanggal 23 Agustus. Tiket dijual mulai dari 1,1 jutaan hingga 2,5 juta dan bisa kamu beli di tanggal 10 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat elu.
0: Siap deh.

Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Davi Prada masih nemenin kamu pastinya, teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan langsung aja gue pengen update dulu info cuaca di pagi hari ini, teman Pro 2. Seperti apa sih info cuaca di hari ini, apakah bakal hujan atau enggak, teman Pro 2? Langsung aja kita buka bmkg.go.id, ternyata ini ada hujan di beberapa titik, tapi sisanya cerah, teman Pro 2. Kayak Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, ini katanya bakal cerah. Sementara Jakarta Selatan, Jakarta Barat, katanya akan dilanda hujan ringan, teman Pro 2. Wow, ini udah lama juga ya, nggak hujan ringan, teman Pro 2. Jadi ya, disarankan buat hati-hati, bawa jas hujan, bawa segala macamnya, biar kamu nggak kehujanan di hari ini, teman Pro 2. Oke, jadi stay safe dan stay happy juga di pagi hari ini.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosok FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Davi Prada pengen ngingetin kamu buat yang hari ini pengen keluar kota, terus habis itu pengen jalan-jalan yang jauh gitu ya. Terus habis itu radio kamu udah gak bisa nangkep frekuensi Sosok FM Bro 2 Jakarta lagi nih. Langsung aja pokoknya download RRI Digital, karena di sana bisa langsung dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun kamu berada gitu ya, selagi ada wifi sama kuota. Dan pastinya teman Pro 2 di sana juga ada live chat yang bisa kamu gunain buat ngobrol-ngobrol bareng sama gue di pagi hari ini. Langsung aja ke App Store dan juga di Play Store, cari RRI Digital. Langsung di-download sekarang juga teman Pro 2. Oke, abis ini gue juga masih update info yang terupdate buat kamu.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 7 pagi. Di jam 7 gue pengen ngebahas salah satu film yang kemarin lagi rame banget dan akhirnya gue berkesempatan buat nonton di bioskop, yaitu adalah Obsession. Aduh, bagus banget lagi tuh Pro 2, berhasil bikin gue takut banget lagi. Ya, nanti kita bakal bahas karena gue denger-dengar keuntungannya tuh gokil banget ya. Dia tuh budgetnya sedikit banget tapi mendapatkan keuntungan yang sangat gokil. Oke, kalau gitu nanti bakal gue update. Jangan kemana-mana dulu.